0: Hello? Hello? Hoi, mani. Waro wibe yadre. Handak di planning ki pesa thaduruk ta badu da akui kerim ta togong am chadra bani. Leiba ki rang mata asi daga center na mamang la siar gi sengsen payment singi report so pikala o edin tokula padagi. Akui mata yam sana zari. Hoi hoi. Pekat pa yaba togoda basu leirwa tabak ayam ba. Mamang sa higi report thadrim ni na. Makasa tabe yada dunwa sumle jera ba. Eh, yagyarak baga ikoy niksing jera kanida. Madu pabudang di ngay bibita are. Ina kuy na tau kuyay bataba kudig mga ito. Yagyarak kuma tamda ay loy na yana na basin zage. Hoy. Yani yani. Pani pani. Tambiro. Tachawa.
1: Sa.
0: Aina taitor oy dunwa piki basin singdo. Loy rabra ongta poro ayo.
1: Pani sa.
0: Madu puruga ini sekretari saya kata urim ni.
1: Hoi sa.
0: Ibu tu mi dunia ngasih dia musuh di laut kerja lah. Tapi ya, tapi ya, nampak tu jiran section dia salo. Ibu tu mi dekik report file ni kisah sing do, aina piro aina nampak ayo.
1: Hoi sa.
0: Aku ini maru lama tabak si dene di leh tau bune. Aina mak aku ini maya ngi tabak buku ini mata sah bune. Ita tuong buka misnar nampak maru lama tabak soli hei ti hei begini ngang bune. Ayi tu pun kandrum ni. Ika tahu istab sing esnet awal ribut tahu kucu sih dah. Ayi ngundo ini kunci cara apa? Hello. Sir. Takbir sir. Hoi. Sarana takbir ber tahu sing itu di ayi lo sinjak raba ni sir. Masjid kerana leh ribut asih kapten mangai jari sir. Aduh biari makai ayi lo sinjak raba ayi kanu hana jari sir. Sarana itu biruk pagi matungi na pandana bersu ayi hana jari sir. Aku juga jiksu cari kita bukti namsin menasih di nasih di nasih di sa, hoi tak bisa, hoi hoi, ini ngasih sih cari opis dah laksa gini, ini hanya zaman begini sa, panis sa, ini show itu laksa gini, ini laksa gini sa, hoi, thamzare sa, tapi ya. Ayo pergi arah itu ni, sekretari dah muka orang ni.
1: Hoi.
0: Lepas lo, lepas lo.
2: Eh, entah sengaja ke?
0: Sengaja, sengaja. Pemasa sok itu tu.
2: Ayo, nombor mengani dengan suci lau jaga dengan si irak puni.
0: Ie. Kali lagi, nombor ke dua ke?
2: Dari dalam ibu ikhwa do. Nahan gay, yang dah suci teruk tu nelayan puni. Hangsi si amuk sengki gada puni. Aisy amuk tang tin biru bo ina set laga, magi kolej kita oli bapi sindo, punna sindo omaga teruk kita puni.
0: Oh. Aduh, dekai di. Aduh dah. Nang nang numin mangani suci lontok kerap di. Opis kita buk tadi. Aku nak cari wabi hendak dawai ni to.
2: Sure.
0: Aku yang makan nang lay bani. Nang na ini tingkai ama pangsin bila degi department aski. Tabuk terung kuting maksi. Penting lay tabung am lay bani.
2: Sure. Kau hendak dawai nanti dah.
0: Hoi hoi. Nang isu tengah ibu terbang ni na. Hari ni kau tahu ni. Kere. Si ringan.
2: Si.
0: Nak pembayari bani tro. Aduh di, ngasih di pun nasi amam tentang minyak kita na.
2: Tapi ibu sahaja sana warga kara loh lurusnya, ngasih di istapun nama ki aino ini lay lagi.
0: Ya ini ya ini.
2: Tada, sana bapak kau rak kara ga sahaja pun nasi jenaran section kita yau na, amuk tay koi opis ki kantin lagi lau biru betare.
1: Panitia.
2: Si, lupa semua si pun bikro.
0: Panitia.
2: Sir.
0: Masih di ayuh awam aje.
2: Kali.
0: Nang naik onda, sehar sehar aye nasi muka busi. Ayuh kumpang kumpang dia sehar korkon.
2: Office amada punna layban ina kau daya dada nang kau ini. Aduh na, itak thongba director oina layre. Ayna assistant oina nakhara thabak tau bani. Madu ki bebara matam bantu ena kalaga kau bani kaino.
0: Ie. Ibanie pakung le sabiu ibadagi nang naba meridu layna tu na, batam lele isi. Sehi mari romdi suruh mani, netra.
2: Adi tak kaya lagi.
0: Handak sehi loh sih lepas hari tu dina. Ibani sienna nama torse. Sienna bapa amtra kena halaman nak koi datarak laga loong kungdong napa lepung nala siro. Ado masih ada nang nama matam kara ayum dalekhi. Ika harap dina ayi yaro itu niye.
2: Is, ayi nai bapa matam dadi ngai koda hari dina nang bu lethoki benetro.
0: Matam tu dia, ayam apa anda tuangan dah training sama tau kita na, lebih gigi wanita itu. Hoshi ti nong nong macam saya hiap selok kesi dah, ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯕꯒ ꯄꯣꯛꯂꯦ
2: ꯅꯪꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯕ ꯏꯋꯥꯅꯤꯅꯦ
0: ꯊꯤꯗꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯨꯝꯊꯦꯡꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ
2: ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ
0: ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯁꯦꯜ ꯈꯔ ꯇꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯣꯟ ꯄꯨꯠꯀꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯈꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯣ
2: ꯌꯥꯝ ꯈꯜꯂꯤꯕꯣ
0: ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯟ ꯄꯣꯠ ꯄꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯦꯕꯤꯅꯤ
2: ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯝꯕ꯭ꯔꯦꯅꯦ
0: ꯅꯪ ꯊꯥꯖꯗꯕ꯭ꯔꯣ
2: ꯗꯥꯗꯥ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯀꯣ
1: ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯄꯤꯖꯔꯝꯃꯦ
0: ꯇꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯆꯥꯒ ꯄꯀꯣꯔꯥꯗꯣ ꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣꯁꯦ ꯑꯅꯤꯇꯥ ꯄꯥꯏꯔꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯔꯦꯍꯦ ꯆꯥꯕ ꯑꯩ ꯆꯥꯁꯤ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯁꯦꯀꯦꯇꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯗꯣꯔꯤꯅꯤ
2: ꯂꯅꯥꯏꯒꯤꯔꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤꯔꯣ
0: ꯑꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤꯅꯤꯗ
2: ꯏꯕꯨ ꯇꯣꯝꯃꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯁꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯅꯤ
0: ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯄꯗꯨ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯄꯨꯈꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯅꯦ
2: ꯑꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯄꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯨꯈꯤꯒꯦ
0: ꯇꯥꯕꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯇꯥ ꯒꯣꯄꯥꯜꯗꯣ ꯑꯩꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯆꯠꯂꯨꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯣ
2: ꯐꯥꯏꯜꯁꯤ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯣ
0: ꯀꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯨꯈꯤꯒꯦ
2: ꯐꯅꯤ ꯁꯥꯔ
0: ꯑꯁ

Manipuri film segi ahanba kudoloina tabirasi. Bangladesh ki sanatampa film sidagi roji haisnamna sakpa isayama. Isayasi ki sairingba manau BMM sairangbana nanau sagolmang.

Itumna anju bao gla danya unsai glang sot na bina gasa, krawi ameg jilahi kangna sampangaira, arila ngarumsa, danya unsai glang sot na bina gasa, ramrejan jilahi.